0: Ayo, mainkanlah. Naik tahu dia.
1: Untuk mendai kau hayop.
0: Nah, ada ke dia?

0: lu lagi dah.
1: Muhammad.
0: Gua. Kan kau kada ngebantah coba.
1: Aku pengen tahu.

0: Sorry ya, gua ada yang gua mau pay bang ini.
1: Mau deh, gak nak kamu kontak aku.
0: Bila kau ganan mahasil kah?
1: Hasil gedang. Bisa sa kamu bu sa panahon nga nagkailat ha. Gaan man kayo kung buot mo.

0: جوليا، mau tanya aku Gus tuh insultin ibu. Si ada yang aku ngamahan. Ngaduga nang gipangita sa imong inahan.
1: Dugay ra kang naibaw ani.